Terima kasih Lafia ke Tajilo Solta Mbangi songan ke Doti ku Jogi di Jogi Umar Idris Umar Wasisi Made ke Tabula Lama Tamau Sisi ke Ngan Manggela Ba Ijeri Awai Pa Ya Noba Awai Naji ke Gir Kuji Alat ke Ndoi ke Malang Ni Tam Ya Kada Ada Tog Sen Ni Ba Ya Jua Indo Ko Asinya Kondo Kono Wanji Diko Ninde Ne Maya Ijeri No Ni Awai Radio Diffusion National Chadian Yak ngai kan da marisi ta jilo solto bola guto de na undom daga da wai kabin teknik ba ye ini ke sawe ko yang creo micro Lionel nomen gar na wasi si madirin mam da ka si madisi awai pa kon to ke gir ku jala to go to sukum sukum ani mam ta dam beri si ka si bangi songan go to ti ku to so ba mun amisi te na ji ke do bit Jawaran ikut sahwe koyang kriyut, unpa aku doa cintaku kau ini, najai nak.

Niko ni directeur ya téléphonie mobile na barne Airtel chat ni ni ngi jogun toni ndan jete gir ma to bun to ko mbir na na o to kum ni bari ne kanta yrik juma dum bay ndan gir l'arion ta ade l'arion toni paten ka de jawi kum jike kete wam tel kem sik ngeg ke so do selil permanent Delie kade lendo de gir kla ye de tege. Bay kla kie ka wune ke sen. Ni ba ni ke selil permanent. Aragoron kade awe ke ronge ke kurubem gete. Ni ba inaji ke bayo aba mabutubuna barne fish ni. Tam ye kade kiam mabutubun tot ni taba wosne doyang ke kade rane kla ye dige bai ke soro digun dolgu ko mandang ade larion to ni taba ge ke soro commission interministérielle la di ke mbana ministère gite ke awaron ndo wada barne programmation ni ningun to ne na aingane yando ke ba yando ntoni ke kara gerunu kunjun ni ba yando ke kyam fishin totu adi conteni de fish ni ba nin gun ton na ngen yando nto tam ye kade ara se de kumbang na nin ko an ke dan rod ba yani ke le ke kada ara na mandang ko we ke so do proje o ndogna worni ta ba turun kunga ya gutu rob de te kari Adi ni ke Yasin ibn Ahmad ni nai kod mbir na jeji kone ni awotu kumtini. Kem loke sayanta di ndandi dot nai hotel de l'amitié. Adi kelegno wadun na ni taba anta koku. Adi kelege njigne do mabutubutu. Mabutubutu abar nai formulir ni ke kadu najiko i do di tu. Ba kadang tangan maju. Ada formulir tu ni ke awak ni corona getua. Dengan lembu dodo tu, ada randi yang ketor, kem dah rodo tu ko, abar ni violence basis sur le genre. Ba ingat dengan dengan lembu merah rodo tu, ba anjuran ni ke dodo ke doa no, ba ada abar ni survivant, ba dengan jiang ketani. Nina mabtu bugun toni ran kelak dota ada anjigan do mabtu pun totu. Adi nike inspektor general ke minister ya dek jiang gitu. Kenda kumgongan gitu maju ada ini ke sugi mamat ni nena rendam bong ta kengen ayade totu ya ran kelau ko na do formulir ngat tot ni adiri hajar harun shek ni nena waktu ukum teta. Nikin ke kombi geri kadu yang ku kok raya di kem departemen na barne dar tamat nikin ke kombi undo pun gal don tu ada au awi nandun ba nandun ki nani yang ji komande mag tu ba inge ko ni munterg ni otorite militer ake inge ni ke ngarbeg bay tradisional ta ke tanasra barn beni ke sodo dar tamani da ba kade ke orndo kade ke ndo ne de gya o nga ne de gu tourne de gu na barn ye campagne de sensibilisation ni ba campagne de sensibilisation to gade ondo de yanto ni bay ke sodo lapia to kade njirem na na to karik lapia Tana majingai, adi ninta i kiam ngon bina barne kairaba. Ni ba i kiam departemen konto tu ni kuma matsali umar. Ba ni na barji na mbijit. Ndat singai kadu woi na jiku dobi te tajiro soltu bola kata sara. Dena undum dagari ne sanwe ko yang kriyo. Lionel Nomengar ni yang getu de karsi. Mam jisesi ba i gambi resi ne la kanu amtu de karsi.

Radio Diffusion Nationale Tchadienne Bangi Songan ke to te ikut mi gidi kogi berur kol ke to tol ta ta ta mam te ya kadisi ni ke chef ya communauté gor ngaru jina bel mbay gir ko je mbay no je lo wo ze gir ko je ko bonga ke de dai ke gir ko je ane ke ron dolum gir ko je ko bonga ke be mbay ta da a ke ngani ane ke mbay yal dom ya ba o gir ko je kubongai ya dogo waye tongani ya guro ngarle na ke kujukubongai ke be korbo gendan be nyamana tla malang ni degndo nendan dot nat na naun kum kongai kan nanan bir klayan donan ji singe ring marang ke dedai bodo be mai tada be korbo be konda be yama kumrasa ramundu doba o nyamana te nadun gadande majita ini taba o kembe ke changda di gunang ke murunda ke musa trawori yamba tu Geringra loke kanem tu ika liri mbai ndebe. Ake neluma mbai ndebe. Denewei mbai ndebe. Geji marane David ninko marangin konangke France nenan bisit mbir. Kelayo kereti a sajide marane Bertelo ndokai. Marane Bertelo ndokai ni taba ni na inga mbai nujele nelum. Marane Bertelo ndokai girni ke rin kengai ne mode orpa adu kuto ndo sirie na me kiam kon jinji kiam to adi kiam labdan ku boke kiam bek jamanat la ngatu jita bai go moi ke wan rete te ve alon ge kuto ning ti ndo marjin ndo kuti gri joi na me ni bai do ba de ke farset lo ko ando ta ba to de ba ning ge kuto ta di karji juguli ke farset nu ba de nu ba ko telo ta kada ke jitoi nuba gandang gir ko jiga dia nu sengar moris oya benu cita ngon bia malang dana naun kum kongai kada nan ber klayo nan nan si inge de malang ke mata tarik si inge nan gir nsi nan bisit ber klayo kreti angon de ke jia di madam orji salomo bari ko jinna nu sengar ronel oya iyo marchilde Nusengar Ronelle ayai macil ni ba ni guto ndo bandrujin doso soi nama ko kinci kami to kundoi batari kembang ke soso kembe ke nyamanat lah dan berkelayu untuk nanti singgi di kemalang ke sar tu kantong Balimba kantong Juli nyamanat tu mundu ke malang ni nan bisit berkelayu untuk loko ando tapa tu kemdogia benujita jasiara di kerjaan tu kui Ite de ingan metre ke asinya ke buno. Leri raye istasyon inden di doat na yel. La Rochelle. Ba istasyon ikete inden di doat na total ke njar ite ni. Ba karituri komzik dum bete be. Ite de ingan metre ke asinya ke buno. Ba inge loyo ni. Lai kari. Adi robe ke kade au ke. Rompon ya mama tu konon dangan la ibe. Awar nini ke Mercury ji ndo kuti kiti mutai na me ni. Ari ne kiam do kuti ya dono I be. Ni ba I karchi mursal te alen ge kuto ning ji do bat ke tukra te. Nuba ad nuba ko tele ta kade ke ji toi nuba gandanga. Ber no yok na. Ni ke president ya federation ya mutuel de santé ku do kum do kuchant la. Ara tara Marcel nau ke kum kongai karena nambir kelayu ya mando sali jangan abai nau tonggar presiden ya Michel Santé kota nak sarte ada kutu kendo Syria nama kembar kutu bujuk bujuk kalung kame itu atau ingat tu jita bayi ku pak pani itu ada abar ne operasi surgical ni kembi ke Bangor tu. Ber kelayu itu nadi minister ya santé publique ni ke saudara orang kau nadi delegé sanitaire ke gin gelu kumoy syarit ake isi presiden ke dosi meh ke saudara Michel ke chatte ke wae kumbang tu ni tapa presiden ya federation ya Michel ya santé ke chatte nanu yongai ke ngi ko ji ngi ko to ka ke ngi ko ngi malang ake nian ke Nia, ni ke ngegutu ke gina nun yo sedengai.
alen ge guto ning ti ndo ko bula de ndo ko bula ko ning ji kemeto ndo ndo ko ina me ni bai kembe ke sar tanu ba de nu ba ko tele ta ka de ke ji to ai nu ba gandang wala ai gom ta de na undum da ka de sia wo ini bai sa we ko yang creo microbial Lionel nomen gar nu ba ringom ja jingena birikum bangku ku to tas na ta indai kum ke de do rosita.